0: tuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 19. Lalu penulis kitab Ibrani menuliskan hal yang sama. Namun sifat lama kita dan juga budaya kita menuntut adanya pembalasan. Mata ganti mata, celaan ganti celaan, pukulan ganti pukulan. Mengapa nasihat Yesus terdengar begitu aneh, begitu berlawanan dengan perasaan atau sifat kita? Pertama-tama, Yesus menyadari bahwa Allah jauh lebih layak untuk melakukan pembalasan yang adil daripada kita. Sebagai hakim dunia, Dia tahu seluruh fakta-faktanya, dan Dia juga adil serta benar. Percayalah saya, suatu saat nanti akan datang hari pembalasan Allah. Dan meskipun batu kilang yang maha kuasa berputar dengan kecepatan yang berbeda, kadang-kadang tidak secepat yang kita inginkan, batu kilang itu tetap menggiling dengan teliti dan halus. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lolos dari hukuman. Ada alasan yang lain juga. Balas dendam itu tidak ada putusnya. Pembalasan yang satu menghasilkan pembalasan susulan. Kejahatan yang satu menghasilkan kejahatan yang lain. Perselisihan keluarga berlarut selama beberapa generasi dan menimbulkan lebih banyak luka dan derita. Yesus tahu kepahitan adalah pembunuh. Selain itu, saat Anda melepaskan kepahitan, saat Anda mengampuni mereka yang bersalah kepada Anda, Anda telah membuang sejumlah besar sampah psikologis yang menggerogoti Anda bagaikan kanker. Saya ingin membalas dan menebus harga diri saya sebagai lelaki, tulis sobat muda kita tadi. Namun mengampuni, melepaskan kepahitan, meletakkan masalahnya di tangan Allah, sebenarnya menebus harga diri kita sebagai manusia. Anda tidak boleh lupa bahwa Kristus mati untuk menebus kita dari kutukan sifat-sifat lama kita, termasuk keinginan untuk menyakiti orang lain yang menyakiti kita. Menuntut pembalasan tidak pernah mengembalikan kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, menyembuhkan hati yang luka, atau membersihkan hidup Anda. Pembalasan hanya menghasilkan lebih banyak penderitaan, sakit hati, dan kepahitan. Benar, pembalasan adalah milik Allah. Biarkan Dia yang menyelesaikannya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, satu lagu Bersyukurlah mengantar kita di pukul 7 lebih 31 menit. Dan tentu ini menjadi sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu bersyukur menjadi sebuah ungkapan bahwa kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan yang hadir dan bersama dengan kita. Kami berharap pagi hari ini sahabat Petra dengan segala kesibukan dan aktivitasnya bisa terus bisa merasakan ucapan syukur dan menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan sebagai satu pengingat bahwa kehidupan kita pagi hari ini disertai oleh Tuhan. Pagi tadi kita bangun dengan kesegaran baru, dengan hari baru, tentu ini adalah berkat tersendiri sahabat Petra. Walaupun mungkin kita hari ini juga menghadapi pergumulan-pergumulan baru, tapi kita bisa meyakini ucapan syukur juga membuat kita mengingat bahwa Tuhan juga akan beserta dengan kita. Kita sudah ada di tanggal 1 September, sahabat Petra. Tentu sahabat Petra juga punya banyak pengharapan, punya rencana-rencana baru untuk di bulan baru ini juga. Kami juga berharap semuanya lancar dan sahabat Petra juga bisa menikmati dan mengharapkan yang baik di bulan September ini. Banyak orang bilang ini September ceria, sahabat Petra. Jadi mari kita nikmati September ini dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan kita.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Jangan Takut Gagal. Sahabat Petra, setiap dari kita pasti pernah merasa takut gagal. Takut tidak mencapai target, takut mengecewakan, atau takut salah mengambil keputusan. Ketakutan itu bisa menghambat langkah kita, membuat kita ragu-ragu dan kehilangan semangat. Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Demikianlah sabda Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sebaliknya, Ia memberikan kekuatan, kasih, dan pikiran yang teratur. Artinya, sahabat Petra, saat kita menghadapi tugas yang sulit atau keputusan besar, jangan biarkan ketakutan memimpin. Biarlah Roh Kudus memberi Anda keberanian dan hikmat untuk bertindak dengan bijaksana dan percaya diri. Tuhan menyertai langkah kita, dan kegagalan, jika itu terjadi, bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses yang Tuhan bisa pakai untuk mengajar dan membentuk kita. Dalam hati, kita bisa berkata, "Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh rasa takut hari ini. Berikan aku keberanian dan kekuatan darimu untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda semuanya yang tetap setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Anda juga yang sudah merequest lagu-lagu rohani, Bu Herda, Pak Hari, Pak Herianto GS, dan juga Bu Sri Rahayu. Sahabat Petra yang lain juga terima kasih sudah meramaikan pagi hari kita dengan lagu-lagu yang Anda request. Semoga lagu-lagu yang Anda request memberkati kita semuanya dan terus menjadi semangat untuk kita hidup di awal bulan ini sahabat Petra, di awal bulan September. Nah sahabat Petra, biasanya kalau bulan tuh belakang sudah ember-ember gitu ya, September, Oktober, November, Desember, kayaknya kita sudah dekat-dekat di akhir tahun gitu. Dan mungkin ini banyak gereja juga yang mungkin sudah mulai bentuk-bentuk panitia Natal gitu ya. Semoga semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar sahabat Petra, sehingga persiapan-persiapan yang Anda lakukan untuk Natal, untuk apapun juga yang dikerjakan itu boleh berjalan lancar. Memang ini sebuah tradisi panjang sahabat Petra, di mana kita mempersiapkan Natal itu dengan begitu panjang. Tapi juga jangan lupa sahabat Petra, di caturulan terakhir di tahun ini, semoga sahabat Petra juga terus bisa merasakan kekuatan dari Tuhan. Planning-planning kita atau rencana-rencana kita juga boleh berjalan dengan baik. Dan semoga di akhir caturulan di tahun 2026 ini kita terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sahabat Petra. Biasanya memang kalau sudah September itu juga kita juga mulai bersiap-siap untuk musim baru juga. Mungkin Oktober nanti kita sudah masuk di musim hujan juga. Maka baik juga kita juga menyiapkan diri kita, rumah-rumah kita juga bisa kita cek, mulai kita cek sahabat Petra, genteng-gentengnya atau ya waktu itu ketahuan bocor mungkin bisa juga kita cek sahabat Petra. Nah memang bulan baru di bulan September ini menjadi penanda baru juga untuk kita menyiapkan banyak hal sekaligus juga menyambut kegembiraan untuk akhir tahun sahabat Petra. Baik, kita lanjutkan sahabat Petra, Bun bagi kita hari ini. Ada satu lagu dari GMB, tiba saatnya.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2026. Kita akan berjumpa kembali besok, sahabat Petra, dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami di program Bun Pagi. Semoga hari ini berkat besar dari Tuhan bersama dengan kita semuanya. Sahabat Petra juga tetap sehat, semangat, dan antusias menjalani sepanjang hari ini. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Zaman dulu seks merupakan suatu hal yang tabu. Orang sering beranggapan bahwa seorang wanita tidak perlu mengetahui masalah ini. Hanya pria yang pantas berbicara mengenai seks dan menikmatinya. Dan wanita, sebagai istri, harus bersedia melayani suaminya meskipun ia tidak menikmati. Namun sekarang semua pandangan tersebut salah. Wanita sebagai istri dapat dan seharusnya menikmati hubungan seks. Bila suami istri ada masalah mengenai seks, perlulah Anda berdiskusi dan dapat juga untuk dikonsultasikan dengan dokter atau psikologi yang bisa membantu Anda. Suami wajib memberikan apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Begitu juga istri wajib memberikan pada suaminya apa yang dibutuhkan suami. Seks merupakan persatuan pria dan wanita untuk mewujudkan cinta kepada pasangan yang terikat oleh komitmen pernikahan. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jejet konan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman." Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan simtung, action, dan siasi, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: FM.
0: Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
1: Talang Isi Ombak, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: 寻找工作 ，mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami, tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun. Sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah, anak muda. Saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah anak-anak bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang si Zai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Petra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM, Spasi, Yogyakarta.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hemat juara.
0: Mana kampus?
4: Spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini Top Insur. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Taat digembalakan. Apa maksudnya menjadi gembala yang baik dan domba yang baik? Katakan, menjadi domba yang baik. Saudara, karena menjadi gembala itu sangat sulit, tidak gampang. Berapa liter air mata? 52 tahun yang lalu saya bersama dengan ibu gembala menjadi gembala di kota Magelang, kota yang saya belum pernah injak dan tidak masuk dalam referensi saya melayani Tuhan. Tetapi di sini saya digembleng oleh Tuhan. Di sini saya difermak oleh Tuhan supaya saya boleh berkenan membawa saudara dan saya menjadi mempelai Kristus. Saudara, saya yakin banyak di antara saudara sudah bersama saya sejak puluhan tahun yang lampau. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, seorang gembala, kemarin saya katakan, harus memiliki kosakata asli dari bahasa Yunani dari Alkitab kita Perjanjian Baru, yaitu bahasa Greek, bahasa Yunani, ya, yang saudara, bahasa Greka, yang berjudul polmaino. Katakan polmaino, ya. Jadi polmaino ini tidak berarti seperti bahasa Jawa, aku pol-polan, no. Salah, ya. Itu sudah salah kaprah. Prah. Ya. Jadi polmaino ini berarti, ada empat arti tadi, ya, yang istimewa. Satu, gembala harus polmaino. Ya. Satu, pagi dia harus memberi aba-aba kepada kawanan dombanya untuk siap keluar kandang. Apa saudara? Ya, yang masih malas-malas, ayo bangun semua. Ya, semua berdiri. Ya. Siap gerak. Keluar satu demi satu. Gitu. Satu, loro, three, four, limo. Akhirnya sampai 100. Berangkat 100, dua, dia pimpin ke padang rumput yang hijau dan sumber mata air yang segar. Amin. Ini aspek polmaino yang kedua. Setelah keluar, menghitung jumlahnya, ya saudara, dan bawa, dia berdiri, berjalan di depan, atau gembala harus di belakang. Gembala dipimpin oleh domba, ada enggak di seluruh dunia? Tidak ada, ya. Gembala di depan, dia berjalan, domba-domba ngikutin. Sampai di sana seharian, mereka makan, tidur, bangun lagi, minum, lari-lari, main, ya, peta umpet dan lain sebagainya. Dan kemudian sore, jam 5:30, dia mulai. Hai domba-domba, siap gerak, balik kanan, jalan. Bawa masuk kemana? Kandang. Gembala berdiri di pintu, menghitung. Satu, terus dua, tiga, empat. Loh, kok cuma 99? Mana ini kurang satu? Ayo masuk. Dan dia mencari seekor yang belum masuk. Dan dia mendapatkan, Alkitab mengatakan, digendongnya penuh sukacita. Besok aku akan membuat syukuran based on ucapan syukur. Karena dombaku yang hilang sudah balik kembali. Dan angka jumlahnya sudah persis 100 kembali. Dan dia masukkan semua. Malam tiba, hujan gerimis, kata mulai teot, teot, teot, dan dia mulai tidur malang. Malang itu apa saudara? melintang. Pintu itu tidak ada daun pintunya. Jadi dia punya badan yang menjadi pintunya. Dia selalu menghadap keluar. Sambil tidur, setiap gerakan yang mencurigakan dia akan buka mata. Setiap gemerisik daun-daun dan dahan pohon akan membuat dia waspada. Karena itu pekerjaan dia sebagai gembala. Sampai satu kali, seorang pencoleng, beberapa orang datang dan dengan cepat menerkam dia dan membunuh dia. Domba-domba di belakangnya semua berteriak-teriak, semua berontak, semua histeris. Seorang gembala, dia menjaga sebagai pintu. Dalam Alkitab disebutkan, akulah pintu bagi semua domba-domba. Kemarin saya bacakan dari naskah Alkitab bahasa Jawa. Yo aku iki lawange kanggo wedus-wedus iku. Yo aku iki lawange, akulah pintunya. Kenapa kandang tidak ada pintunya? Yo aku iki lawange, aku iki korine. Saudara coba. Dan Yesus berkata, bila gembala dipukul oleh perampok, maka domba akan berseburatan. Tetapi saya beritahu satu gembala ini, ketika dia dibunuh di kayu salib, dia menebus semua domba-domba di seluruh dunia. Dia menyelamatkan pada kandang yang aman. Sedangkan itu dia konsep gembala yang sampai mati. Dia tidak mau seekor pun hilang, apalagi seluruhnya. Saya ingin supaya saudara tahu siapakah Yesus. Bagi saya dia adalah gembala yang sudah mati tetapi bangkit kembali. Yes, he is the only shepherd for my soul, for my life eternally. While I'm living on this side of heaven and crossing over there and stay with him eternally forever and ever. He is my chief shepherd. Dialah gembala agung. Sudah mati, have already died, but raised again at the third day. Tapi bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik dalam sorga. And he is preparing and building mansions, houses for us. Dia menyediakan rumah dan istana di sorga. Supaya kalau kita mati dan sudah tiba waktunya kita mati, kita masuk di dalam rumah di sana.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam setengah tiga siang dan jam delapan malam. Sabtu jam sepuluh pagi, jam satu siang, dan jam setengah sembilan malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasanya

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Sahabat Petra, kembali di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Kabar baik buat semuanya. Sebuah lagu tahun lama banget ini, 1979. Tapi saya yakin untuk Sahabat Petra yang pernah remaja pada masa itu, ingat lagu itu ya. Dan tentu saja juga Sahabat Petra muda yang saat ini juga pernah mendengarkan lagu ini, karena lagu ini juga di cover oleh penyanyi-penyanyi yang lebih muda. Jadi semua lintas generasi bisa menikmatinya. Kita nikmati tadi lagu aslinya ya, Galih dan Ratna, 1979. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk Gita Prima siang hari ini. Sampai jam 2 nanti untuk semuanya, kita di Gita Prima. Dan Sahabat Petra juga masih bisa request di 0856 02 02 4567. Yang sudah masuk, terima kasih. Sudah beberapa masuk ya, semuanya ada 3 ini. Terima kasih sekali lagi, dan nanti lagu-lagunya sudah saya siapkan, bisa dinikmati. Terus menemani Sahabat Petra siang hari ini, 1 September 2026. Kita di Gita Prima awal bulan, yang tentu saja menjadi sebuah awal harusnya yang lebih baik dibanding bulan kemarin. Gita Prima sampai jam 2, dan ditunggu yang mau request, dan nanti kita juga akan sharing beberapa atau satu informasi. Kalau kemarin tentang Jogja yang istimewa, bareng dengan diundangkannya Jogja Istimewa, dan hari ini ada satu bagian kecil cerita tentang Jogja juga, tapi dari sisi pendidikan, dari fenomena yang lain. Nanti kita bahas, Sahabat Petra.

Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Neta Citradiri, Saud Detra. Sekarang jam 1 lebih 17 menit. Dan terima kasih yang juga request Mbak Reni, terima kasih katanya tadi Neta pas banget lagunya, gak apa, sudah lama tidak kita dengarkan Citradiri. Kemudian Mbak Penny juga, selamat siang, terima kasih minta lagunya dari pokoknya judulnya Ternyata Cinta. Sehat-sehat semuanya di situ, dari Selomita ya, sudah disiapkan juga, nanti bisa dinikmati. Sebelum mendengarkan lagu sahabat Petra, ada yang menarik yang viral ya, dan ini masih hubungannya dengan kota kita tercinta Yogyakarta, yaitu hubungannya masih yang masih dekat dengan apakah masih juga Jogja masih mempunyai sebuah penilaian yang menjadi kota yang berpusat pelajar gitu, menjadi kota pendidikan gitu. Saya kira masih ya. Dan tentu saja ada sebuah peristiwa, ada sebuah kegiatan yang menjadi pilihan para orang tua ketika putra-putrinya yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sahabat Petra. Nah, ini sebenarnya sisi lain menjadi sebuah pertanyaan mengenai pendidikan kita, tapi di sisi lain juga mungkin ini menjadi pelengkap ya, untuk atau dalam rangka putra-putrinya bisa masuk ke sekolah favorit yang diinginkan ya. Ini ada sebuah berita di kompas.com sahabat Petra yang diupdate hari ini belum lama, jam 11 lebih 19 menit tadi gitu. Judulnya ini mungkin juga di antara sahabat Petra yang sudah punya putra-putri yang sudah duduk di akhir-akhir sekolah, misalnya kelas 2 SMP, kelas 3 kelas 3 SMA, SMP gitu. Sudah pada persiapan gitu karena mengingat persaingan untuk mendapatkan sekolah yang didambakan atau diinginkan cukup berat, cukup bersaing gitu. Nah, ini ada sebuah judul yang tadi saya temukan sahabat Petra. Jadi yang kalau beberapa waktu lalu saya menyampaikan, pernah kita sampaikan tentang ada sekolah swasta yang sudah mempunyai siswanya untuk tahun-tahun ke depan gitu. Untuk tahun depan, bahkan beberapa tahun ke depan, sekolah ini sudah mendapatkan siswa walaupun anaknya masih kecil-kecil. Mungkin belum pantas untuk sekolah SD, tapi sudah di booking. Ya, mungkin salah satunya karena swasta, karena apa, kualitasnya gitu. Nah, ini dari sisi lain sahabat Petra, kalau tadi orang-orang tua yang sangat peduli kepada putra-putrinya sudah booking ya, tanda petik, sekolah tertentu yang dianggap berkualitas dan bisa menjanjikan kualitasnya dan bisa menjanjikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang baik, bukan hanya dari sisi pendidikan tapi juga secara mental dan moral mungkin gitu. Nah, di sisi lain juga ada orang tua yang mengambil sebuah langkah, yaitu agar bisa masuk ke sekolah favorit ya, selain sekolah yang sebelumnya menjadi sekolah yang baik, juga ternyata pada sibuk memasukkan putra-putrinya di bimbel ya. Ini masalahnya bukan bimbel biasa sahabat Petra, ini ada sebuah kepercayaan, bukan kepercayaan ya, para orang tua percaya bahwa bimbel ini benar-benar pas banget mempersiapkan diri, karena banyak dari lulusan bimbel ini kebanyakan bisa masuk ke sekolah favorit yang diinginkan. Nah, yang menarik sahabat Petra, judulnya adalah Demi Bimbel Tahun Depan, Orang Tua di Jogja Mengantri Sejak Subuh. Ini di Jogja sahabat Petra, sekilas kayaknya ini tempatnya di sekitar Baciro gitu, di timur sana gitu. Dan ini sebuah fenomena yang saya nggak tahu apakah ini bisa jadi masukan buat para pengampu pendidikan, pengampu yang mempunyai pengalaman yang besar, pengalaman yang banyak tentang kualitas pendidikan. Jadi sekilas seolah-olah
di sekolah formal tidak cukup, ya kan begitu, karena harus memasukkan di bimbel. Jadi di pemberitaan ini, sahabat Petra, di kompas.com Yogyakarta, kompas.com ini viral media sosial video antrian membludak bimbingan belajar di sekitar Jalan Gayam, Kota Yogyakarta, sahabat Petra. Jadi dari pantauan Kompas pada Selasa, tanggal 9 hari ini, tanggal September ya, pukul 10.41, benar tanggal 1 gitu hari ini, tadi pagi jam 10.41 waktu Indonesia Barat, sahabat Petra, antrian bimbel di tersebut masih mengular gitu, sahabat Petra. Jadi kebetulan lokasi bimbel ini berada di tengah-tengah pemukiman. Antrian orang tua yang mendaftarkan anaknya tersebut hingga memadati gang masuk area bimbel, sehingga masyarakat yang melintas harus berhati-hati gitu. Salah seorang tua siswa yang diwawancarai, Ibu Mujiati dari Godean, Kabupaten Sleman, dari Sima Yogyakarta, mengatakan bahwa dirinya sudah mengantri semenjak subuh katanya. Tadi kesini sejak jam 4.30, bukan main sahabat Petra, jam 4.30 pagi sudah antre, bukan untuk apa-apa tapi untuk bisa masuk bimbel. Dan sampai saat ini sudah ada yang sudah antre sejak jam 3. Ini fenomena apa nih sahabat Petra? Ya menurut Bu Ibu ini, Bu Mujianti ini, mengaku mendaftarkan anaknya bimbel di sini karena melihat lulusannya tahun sebelumnya banyak diterima di SMA favorit negeri Yogyakarta, sahabat Petra. Ya, jadi ini sebuah hal yang menarik dan mungkin harus dibahas secara lebih detail untuk para pengampu, para ahli pendidikan ya. Antri bukan di sekolahnya untuk masuk, tapi antri di bimbelnya, sahabat Petra. Jadi pengalamannya nilainya tinggi-tinggi, sehingga bisa diterima di SMA. Artinya ini bimbel untuk anak-anak SMP, sahabat Petra. Ya. Dan ia mengungkapkan antrian saat ini untuk masuk bimbel tahun depan. Bukan main. Karena bimbel dikhususkan bagi siswa kelas 9, sedangkan anaknya baru duduk di bangku kelas 8. Jadi untuk tahun depan. Dan antrian ini, memang dia jelaskan untuk tahun depan, jadi masih setahun lagi. Aduh, benar-benar sahabat Petra, ini juga rame di IG ya, testimoni yang lulus bimbelnya di sini katanya. Dan dia menambahkan antrian yang mengular ini sebenarnya hanya untuk mengambil antrian untuk daftar ulang yang rencananya dibuka pada hari Sabtu. Dan hari ini ambil nomor antrian untuk bisa pendaftaran. Hari ini ambil nomor antrian untuk daftar ulang. Dan nomor 220 ini menyakinkan, sahabat Petra, saking banyaknya. Dapat jadwal hari Sabtu, kesini hari Sabtu katanya. Jadi belum terdaftar. Itu sahabat Petra sebuah informasi yang viral ya. Pendidikan tapi apa ya ini, jadi penting gitu. Sebuah pendidikan yang dianggap memang penting, tapi memang untuk masuk ke sebuah sekolah favorit harus sudah umum ya. Setiap orang tahu memasukkan putra-putrinya ke sebuah bimbel. Tapi ini fenomena baru ketika, atau mungkin saya baru tahu juga ini, mendaftar sekarang untuk tahun depan. Bimbel, sahabat Petra. Nah ini coba saya telusuri kenapa. Kenapa bimbel ini atau berapa, kenapa banyak orang tua atau siswa memasukkan atau ingin masuk ke sebuah bimbel gitu. Jadi yang jelas bahwa untuk masuk sekolah favorit memang perlu sebuah persiapan yang lebih katanya. Dan masuk sekolah favorit dianggap sebagai investasi pendidikan. Walaupun sahabat Petra di era digital ini sekarang, kita sudah tahu bahwa informasi belajar bisa didapat dari mana-mana. Juga
bisa belajar dari situ, banyak materi yang bisa kita dapatkan. Tapi dari kasus ini, Sobat Petra, dari peristiwa pemberitaan ini, ternyata bimbel khusus masuk sekolah favorit tetap menjadi daya tarik khususnya di Jogja. Dan alasannya juga ternyata juga itu tadi, persaingannya yang masuk sekolah favorit sangat tinggi, kemudian ada target yang jelas. Bimbel biasanya menawarkan program khusus untuk sekolah atau jalur masuk tertentu sehingga siswa merasa belajarnya lebih fokus. Dan orang tua, Sobat Petra, ternyata juga ingin mengurangi risiko, ya. Biaya bimbel dianggap sepadan dengan peluang masuk sekolah yang dianggap punya kualitas, lingkungan, juga reputasi lebih baik. Yang jadi pertanyaan buat kita semuanya, Sobat Petra, kenapa masih butuh bimbel gitu? Kalau kita sudah menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik dan berprestasi dan favorit, ya, ternyata bimbel juga membantu latihan soal, simulasi tes, manajemen waktu, dan strategi menghadapi seleksi. Sebuah pertanyaan, apakah seleksi yang dilakukan memang tidak sama dengan pelajaran sekolah?

Spesial Mbak Reni, terima kasih ya lagunya sudah didengarkan, mudah-mudahan senang. Salam buat teman-teman semuanya yang lagi ketemuan di situ katanya sambil makan siang. Wah enak ini, jam 1.35 menit. Sahabat Petra, nanti kita lanjut ya, ada sebuah fenomena menarik di Yogyakarta ini. Saya baru tahu ini ya, terus terang saya nggak tahu apakah sahabat Petra juga tahu mengenai ini. Pemberitaan di kompas.com yang mengatakan bahwa yang memberitakan atau menginformasikan bahwa bukan hanya sekolah yang di order atau di booking untuk tahun-tahun ke depan, tapi ternyata sudah mulai demi bimbel tahun depan orang tua di Jogja mengantri sejak subuh. Sebuah fenomena menarik, dan ini saya nggak tahu apakah menjadi untuk para pengamat atau ahli-ahli pendidikan, ini apakah juga menjadi sebuah fenomena menarik sehingga bisa diteliti, bisa digging lagi, digali lagi lebih dalam dari berbagai sisi. Kenapa harus begitu? Tahun depan bimbelnya sudah pesan, sahabat Petra. Apakah itu tadi menjawab dari tantangan dari para orang tua yang sangat peduli kepada putra-putrinya, yang salah satunya adalah bisa lebih mempersiapkan ya, karena masih menganggap sekolah yang dianggap punya kualitas lingkungan atau reputasi lebih baik bisa lebih mempunyai peluang yang tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi itu, atau itu tadi yang sangat mungkin kita rasakan, kenapa harus ada bimbel gitu ya, sebuah pertanyaan. Dan di sini muncul sebuah kata materi atau strategi seleksi tidak selalu sama dengan yang diberikan di sekolah. Sebenarnya kalau sama sepak bola ada Liga 1, Liga 2. Nah, sebenarnya kalau itu linien gitu mestinya berhubungan ya. Tapi ini pertanyaannya, kenapa beda pelajaran yang diberikan sehingga ketika tes merasa kurang. Jadi yang di soal-soalnya tidak sama yang dipelajari. Kita dengarkan dulu aja Kos Plus, sahabat Petra, Telaga Sunyi. Mungkin para orang tua sekarang lagi sunyi memikirkan orang tuanya putra-putrinya tahun depan. Tapi ada juga mungkin putra-putrinya mungkin santai saja.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
2: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Sahabat BTW, sekarang jam 1 lebih 52 menit. Terima kasih yang terus mendengarkan Petra di 105,7 Petra FM Jogja, atau di streaming, live streamingnya Petra di www.sahabatpetra.com. Jadi bisa mendengarkan di mana saja. Juga yang mendengarkan Petra melalui aplikasi Petra di smartphone, Petra FM Jogja melalui Play Store di sana. Terima kasih untuk semuanya, sehat-sehat terus ya. Saya belum sapa tadi yang di luar kota, mungkin kangen dengan suasana Jogja. Ini tadi ada informasi lumayan menarik tentang bimbel yang sudah dipesan untuk tahun depan, bukan main ya. Sebuah fenomena apa nih Sobat Petra? Apakah tadi sebuah statement, sebuah penilaian bahwa memang sekolah belum menjadi sebuah institusi yang siswa-siswanya siap masuk ke perguruan tinggi untuk soal-soalnya yang tidak linian gitu, tidak berhubungan gitu, jadi perlu tambahan dan sebagainya. Nah itu kalau mau digali sekali lagi, ini menjadi pancingan untuk para pengambil keputusan khususnya di pendidikan gitu, sebuah pertanyaan, karena ini nanti larinya juga hanya orang-orang yang tanda petik ya mampu, yang berani bersaing dengan yang lainnya, karena persaingannya harus melalui sebuah jalur lain selain sekolah formal, yaitu bimbel. Jadi untuk kita, untuk sebagian besar yang secara ekonomi tidak mampu gitu, pasti akan kalah bersaing kalau memang benar-benar bimbel menjadi sebuah lembaga pendidikan di luar jalur formal yang benar-benar bisa menopang atau bisa membuat siswa-siswa semakin siap dan gampang untuk masuk ke sebuah sekolah favorit yang lebih baik atau difavoritkan. Sekali lagi menarik Sahabat Petra, dan tentu saja apapun ini nanti bisa menjadikan sebuah bayangan atau sebagai inspirasi buat kita semuanya, untuk Sahabat Petra atau orang tua yang mempunyai putra-putrinya ingin masuk ke sekolah favorit dan mungkin ada kendala karena perlu tambahan biaya, mudah-mudahan juga tetap anak-anaknya semangat, putra-putrinya semangat dengan dibantu oleh sekolahnya yang ada, mudah-mudahan. Dan yang jelas sekolah favorit bukan menjadi salah satu penentu untuk masa depan, tapi harus diakui bahwa sekolah favorit akan mempengaruhi ya, apalagi dengan jalur-jalur undangan yang kemarin di perguruan tinggi negeri gitu, sangat besar pengaruhnya untuk masuk ke sana, jadi memang berpengaruh. Beberapa waktu yang lalu juga saya mempunyai teman yang kebetulan anaknya juga sudah kelas 3 gitu, dan baru sadar atau disadarkan bahwa kayaknya kalau mau sekolah di atau kuliah di perguruan tinggi, kayaknya kesempatannya memang lebih enak kalau SMA-nya di negeri, apalagi yang favorit, bisa memainkan atau bisa terlibat dalam sebuah seleksi yang melalui undangan ya. Dan ini bisa menjadi sebuah pilihan untuk Sahabat Petra semuanya. Sekolah negeri favorit masih menjadi sebuah pilihan, tapi juga kita semuanya juga akan yakin bahwa sekolah swasta pun, selama kita tidak ada kendala di sisi finansial, masa depan masih terbuka lebar. Mudah-mudahan sekali lagi lancar buat semuanya, semua jalur harus diikuti ya. Segala upaya tentu saja, semangat para orang tua, bukan hanya orang tuanya yang semangat, tapi anak-anaknya juga, putra-putrinya juga semangat. Jadi bukan semata-mata keinginan orang tua, tapi anak-anak juga diminta untuk menjadi pada titik kesadaran untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik dan tepat. Saya pamit, Sahabat Petra, mudah-mudahan sekali lagi harapannya kita semuanya mempunyai jalan yang pas untuk kita sendiri, dan tentu saja untuk mencapai sebuah harapan yang bagi orang tua juga, orang tuanya juga, putra-putrinya menjadi hal yang sama, sehingga mencapai sebuah arah yang sama, tidak ada yang stres gitu.
Jangan sampai orang tuanya yang semangat tapi anaknya putra-putrinya stres dengan tuntutan yang tinggi gitu. Lancar untuk semuanya, sehat untuk semuanya. Ketemu lagi besok. Sebuah lagu yang terakhir di Gita Prima, Anditi dengan Indahnya Cinta. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan penuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra Wanova.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
10: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
11: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap, ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu, kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi, Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Sesian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Chen Gong Bu Si Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik gensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Metro FM.
4: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: aku jadi papa yang semangat.
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
2: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
6: 2&1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya. Dan sesaat kemudian, dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya, menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka, segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga, ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini, memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba, dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cenggung suwa de tian li." Sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga. Siap berjerih payah dahulu sebelum meraih keberhasilan. Dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: kondisi diabetes berkembang secara bertahap, salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time. 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah,

0: 0274-885-481.
1: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata bahasa. Saudara, ada berita heboh dari sebuah kebun binatang di Korea. Ya, katanya nih, di kebun binatang itu, seekor gajah bernama Hoshik bisa berbicara dalam bahasa Korea. Hal ini sudah dikonfirmasikan oleh para peneliti internasional. Gajah berusia 22 tahun itu katanya dapat mengeluarkan suara berupa 5 kata dalam bahasa Korea melalui belalainya. Hoshik dapat berkata halo, duduk, tidak, tidur, dan bagus dalam bahasa Korea. Peneliti menyatakan bahwa gajah itu dapat meniru bahasa manusia, mungkin karena ia kesepian. Maklum, dia itu adalah satu-satunya gajah di kebun binatang itu. Namun para peneliti juga menyatakan tidak dapat membuktikan bahwa Hoshik dapat memahami suara yang dikeluarkannya itu. Bahkan mungkin ia tidak tahu bahwa suara yang dihasilkan melalui belalainya itu adalah bunyi 5 kata bahasa Korea. Sebenarnya ia bukan satu-satunya hewan yang bisa berbicara. Di Kazakhstan, pernah diberitakan tentang gajah bernama Bachir yang bisa bersuara hingga 20 frase. Dan bahkan mungkin Anda pun sudah pernah mendengar burung nuri atau beo mengucapkan kata-kata. Namun, mengucapkan kata-kata atau berbicara tidak sama dengan berbahasa. Bahasa lebih dari sekedar berbicara, lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata. Bahasa adalah rangkaian kata untuk mengungkapkan maksud atau pikiran dan perasaan. Bahasa itu terungkap melalui tanda-tanda berupa simbol dan gerakan tubuh. Ketika orang asing berbicara dengan kita, mungkin kita tidak dapat memahami kata-kata yang diucapkan. Tetapi kita dapat mengerti apa maksudnya, apa perasaannya, atau apa yang ia ingin katakan melalui tanda-tanda yang ia berikan. Saudara, bahasa itu lebih luas, lebih kuat, dan lebih kompleks daripada sekedar kata-kata belaka. Ketika seseorang berkata, "Aku sayang padamu," kata-kata itu akan hanya sekedar suara tak bermakna jika tidak diungkapkan dengan bahasa tubuh, melalui tatapan mata, sentuhan, dan melalui segenap perbuatan orang itu sendiri. Sama saja ketika kita berkata, "Aku percaya kepada Tuhan." Namun, jika tidak kita tunjukkan melalui seluruh sikap hidup kita, maka itu hanya sekedar ucapan. Jadi, hanya sekedar kata-kata tanpa

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah memasuki bulan ke-9, yaitu bulan September di tahun 2026. Dan kita kembali akan membuka dengan sebuah tema baru, di mana di sepanjang bulan September saat ini kita belajar sebuah tema bijak menghadapi kehilangan. Dan kita mengawali pada edisi hari ini, Selasa 1 September 2026, dengan tema menghadapi kehilangan orang terkasih, yang diambil sabda Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 25. Karena itu sahabat Petra, mari sebelum kita memasuki hadirat Allah untuk memuji, menyembah dan menerima sabdanya, bersama kita siapkan hati dengan sejenak mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyongsong kebenaran sabda Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita ingat kasihnya.

Sahabat mitra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu yang melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan. Kami telah melewati hari ini dengan segala kebaikan dan keselamatan. Hingga tiba malam hari ini, Engkau persatukan kami kembali untuk Tuhan hibur, Tuhan teguhkan dalam kebenaran sabda-Mu. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan September, kami akan belajar sebuah tema, bijak menghadapi kehilangan. Supaya saat kami menghadapi peristiwa-peristiwa kehilangan, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi jauh dari Tuhan, terlebih menjadi meragukan segala kasih dan kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kini berkati, terangilah hati setiap jiwa yang telah terarah kepada-Mu, urapilah kami semua supaya kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Terlebih Engkau berbelas kasih bagi hamba-Mu yang hina dan cacat celah ini, supaya di dalam rahmat-Mu Engkau mampukan menyampaikan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat mitra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, menghadapi kehilangan orang terkasih, bersama kita mendengar bacaan sabda Tuhan diambil dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 25. Di dalam sebuah perikop kisah, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Demikian sabda Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati.
Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu, "Tuhan mengasihi anak ini." Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, "Oleh karena Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita belajar bijak menghadapi kehilangan. Mengapa? Karena kita perlu jujur dengan kondisi kemanusiaan kita. Mari kita menyadari bahwa semua orang suka menerima. Bahkan banyak orang berdoa dan beribadah juga dengan tujuan agar dirinya bisa menerima berkat-berkat atau hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Semua suka menerima berkat dan kebaikan. Tetapi sebaliknya, lebih sedikit yang mau untuk memberi dan berbagi berkat bagi orang lain. Ketika sudah mendapat berkat, kita sering lupa atau bahkan terlalu sayang hingga kita sulit untuk berbagi dengan orang lain. Jika berbagi berkat, di mana kita hanya memberi sebagian saja dan yang ada pada kita itu saja terasa sudah sulit, apalagi jika kita harus merelakan berkat atau kebaikan itu diambil daripada kita dan dari memiliki menjadi tidak lagi memiliki. Itulah hal yang tersulit dalam kehidupan. Banyak orang yang bahkan karena rasa kehilangan dan sulit menerima kenyataan menjadi terpuruk. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dan ini pengalaman kita. Ketika orang-orang yang kita kasihi juga berpulang mendahului kita. Ketika jabatan, harta, kenyamanan juga diambil daripada kita. Ketika hasil kerja keras yang selama ini kita lakukan, kumpulkan, hilang begitu saja. Masih dapatkah kita memandang kehidupan ini positif? Ataukah kita malah kemudian menyalahkan Tuhan? Mempertanyakan kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan dan mengizinkan semua itu terjadi? Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Setelah dosa Daud dinyatakan oleh Nabi Nathan, Tuhan menyampaikan bahwa anak hasil persinan Daud dan Batsyeba
ditulahi dan akan mati. Di situ pun Daud meratap dan berpuasa, memohon agar Tuhan tidak mengambil anak itu. Tetapi ternyata 7 hari kemudian anak itu tetaplah mati. Namun apa yang Daud lakukan? Ia justru bangkit, berhenti berpuasa, bahkan kemudian mandi, makan, dan beraktivitas seperti biasa. Dan juga dikatakan ia masuk ke rumah Tuhan untuk kembali menyembah Tuhan. Ini bukan berarti Daud tidak sayang kepada anaknya, tetapi karena ia sadar bagaimanapun juga seberapa keras usahanya, kehendak Tuhan tetaplah yang terbaik. Daud juga sadar jika hidup bukan hanya di dunia ini saja. Maka dengan jelas ia mengatakan masih ada kekekalan. Dan karena itu dia mengatakan bukan anak itu yang akan kembali kepadaku, tetapi aku yang akan datang kepadanya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka mari sepanjang bulan September bersama kita belajar untuk merelakan kehilangan. Memang tidak mudah, tetapi jika kita sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini memang ada batasnya dan juga pasti akan ada akhirnya, maka kita perlu belajar untuk melakukannya. Belajar untuk memiliki cara pandang yang tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi di dunia ini saja. Masih ada kekekalan, masih ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, bahkan saat ini ataupun juga di kekekalan nanti. Dan percayalah bahwa Allah begitu baik. Ia tidak pernah merencanakan yang jahat bagi anak-anaknya, tetapi justru mereka yang berdosa, bersalah dan bertobat, hidupnya dipulihkannya. Maka sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga punya pengalaman saat-saat kehilangan orang yang dikasihi, sesuatu yang terasa begitu berat. Karena itu mari bersama kita belajar apa yang dapat kita lakukan. Pertama, berilah waktu untuk bersedih. Hari-hari pertama setelah kita kehilangan orang-orang terkasih menjadi hari-hari yang terasa hampa, kebiasaan yang tidak dapat lagi dilanjutkan. Dan itu menjadi hari-hari yang terasa paling berat. Karena itu, kita akan mengalami perasaan terguncang, menangis, mengurung diri, malas untuk melakukan apapun. Tetapi demikian adalah hal yang wajar. Maka ungkapkan saja perasaan kita tanpa harus menahan-nahannya. Justru memendam perasaan sedih akan membuat jiwa raga kita menjadi sakit karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimanapun kita terluka dan luka butuh waktu untuk sembuh, maka sekali lagi berikanlah waktu untuk diri kita bersedih dan berduka. Kedua, tetapi bukan semata-mata melampiaskan perasaan. Kenangkanlah diri dengan berdoa. Seperti halnya rasa khawatir yang akan sedikit demi sedikit sirna ketika kita berdoa, demikian juga perasaan sedih yang sedang menyelimuti hati kita. Doa memang tidak seketika bisa menghapus rasa sedih yang kita rasakan. Tetapi setidaknya dengan berdoa, kita merasa tidak sendiri, maka hati kita menjadi lebih tenang. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita merasakan Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat, sehingga kita boleh merasakan sebuah ketenangan dan damai sejahtera dalam hati kita. Ketiga, maafkan diri sendiri. Bersama dengan kepergian orang-orang terkasih,
biasanya juga diikuti dengan rasa penyesalan yang akan muncul. Mengapa di saat terakhir aku tidak memperlakukan dengan baik? Kenapa justru aku tidak mau menemuinya? Ketika ia ingin bertemu, aku menyia-nyiakan waktu sampai akhirnya ia meninggal. Kenapa aku belum sempat membahagiakannya? Andai saja dulu aku sempat untuk melayani, untuk bertemu, tentu ia akan lebih bahagia sebelum akhirnya dipanggil Tuhan. Begitu banyak penyesalan. Tidak ada gunanya berandai-andai dan menyalahkan diri. Maka salah satu cara sembuh, maafkan diri sendiri. Jadikan peristiwa kehilangan ini pembelajaran agar di kemudian hari perasaan yang sama tidak terpelihara dan terus muncul lagi. Keempat, juga memaafkan kesalahannya. Setelah kita memaafkan dan mengampuni diri kita sendiri, maka kita juga belajar untuk memaafkannya. Kita mungkin bersedih karena dua hal. Yang pertama karena ia meninggalkan kita, tetapi juga dan yang kedua, karena ia meninggalkan kita tanpa sempat mengatakan permintaan maaf pada kita dengan apa yang telah terjadi. Ya, terkadang orang yang meninggal pun juga meninggalkan luka dalam hati kita. Dan jika ini yang terjadi, langkah paling bijaksana yang dapat kita lakukan, lepaskanlah pengampunan. Janganlah masih membawa dendam, maka maafkanlah segala kesalahannya. Dan akhirnya yang kelima, bukan melampiaskan tetapi perlu untuk menumpahkan emosi. Karena tiap orang punya cara masing-masing dalam mengungkapkan emosi. Ada yang mencurahkannya dalam bentuk karya, misalnya dengan melukis ataupun juga menulis. Ada juga yang memilih untuk bicara dengan orang yang berbicara. Banyak cara, tetapi emosi tidak boleh diabaikan apalagi ditahan. Apapun caranya, tumpahkanlah emosi agar memberi dampak yang baik pada pemulihan saat kita ditinggalkan orang-orang terkasih. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bahkan terkadang bagi mereka yang belum dapat pulih dari rasa kehilangan, juga bisa meminta bantuan majelis ataupun pendeta, psikiater, ataupun bantuan profesional lainnya. Bukanlah sesuatu yang salah, bukanlah berarti punya kelainan kejiwaan, tetapi juga perlu di mana orang yang merasa sangat sedih dan bahkan sampai terganggu segala aktivitas harian.

harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita. Mari tetaplah kita renungkan dan resapi sebuah pujian menghantarkan kita. Dia sanggup.

0: Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan dan juga memanjatkan segenap permohonan syafaat kita. Karena itu mari bersama kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur bahkan ketika kami kehilangan, kami pun tetap menemukan kasih setia dan kemurahan-Mu. Terkadang kami belajar harus mengalami kedukaan, sebab justru dalam kehilangan kami menemukan sesuatu yang sejati, yang kekal, yang meneguhkan, yaitu kasih setia dan penghiburan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah di dalam setiap peristiwa kehilangan justru semakin membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kini Bapa, kami juga berdoa untuk memanjatkan permohonan syafaat kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari bencana perpecahan, tetapi karuniakan hikmat supaya bangsa kami sungguh mewujudkan kerajaan Allah sebagai bangsa yang dipenuhi kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memelihara umat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran sabda-Mu, hingga mereka pun boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian umat Tuhan, supaya lebih banyak orang mendengar, percaya, hingga mereka pun mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami pun berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan di mana kami memuji, menyembah, mendengar sabda Tuhan dan terus bertumbuh. Maka berkati ladang Tuhan ini, biarlah terus menjadi saluran berkat bagi kami, para sahabat Petra pendengar setia. Kini Bapa, kami juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, sakit, mereka yang menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Endang Wardani. Juga kami membawa segenap jemaat-Mu dari GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswitarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet dan Bapak Slamet Daryono, Ibu Mucina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hati Sarjono, Ibu Eko Hati Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujira Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Dia, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Triardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suharti Sukanto, Ibu Esti Wiatse, Ibu Sutengti Andandari, Ibu Nineng Purnawati, Ibu Kurnia Oktamiasi, Ibu Winarti Sugianto. Juga kami membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, yaitu Ibu Suprapti Walhito, Bapak Novi Subandono, Ibu Waluyo, Bapak Bambang Agus, Ibu Srini, Saudara Yoab Daniel, Ibu Ambar Zainal, Ibu Kurnia Putri, Ibu Rusmanto, Ibu Suyut, Bu Nini Prayogo, Bu Legowo, Bu Sugito, Bu Kusmanto, Bu Rusmilah Bogo, Bu Satari, Bu Sri Rahayu, Bu Mursiem, Bu Jasmi, Bu Titi Udanarti, Mbak Cudut, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mbak Awalin, Mas Bernard, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Ani Irawan, Ibu Marco Sumantri, Ibu Sukaryani, Ibu Widya Bakti Sabatari, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Pardiah Tikno, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Subiantoro, Bapak Suryanto, Bapak Praptomo, Bapak Ismu dan Ibu Dani, Bapak Joni Sianipar, Ibu Santoso, Bapak Yohanes Arif Susilo, Bapak Sugiyarto, Ibu Sutarni di Jakarta, Ibu Jatmiko, Bapak Didik dan Ibu Vita, Bapak Sariman Priyo Hadi Sumarto, Ibu Tukirah Susana, dan segenap sahabat Petra yang lemah, yang sedang dalam segala pergumulan akan keterbatasan tubuh, kiranya engkau melawat belas kasih Allah di dalam Kristus menjamah, dan oleh kuasa darah kudus engkau karuniakan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kini kami juga berdoa mengingat segenap jemaatmu di usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase, Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rut Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan juga bagi segenap Adi Yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami bersyukur untuk umur panjang. Kami mohon belas kasih Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan kesehatan. Tuhan karuniakan kedamaian yang mengiringi hari-hari kehidupan mereka. Juga berkati keluarga kami. Tuhan pun tuntun supaya hidup dalam jalan kebenaran sabdamu. Tuhan pun melindungi, menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Tuhan memberkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja dengan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tuhan memberkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Juga bagi suami istri mereka yang dikuduskan dan masih menantikan momongan. Kiranya mereka pun boleh bersandar, dan belas kasih Tuhan menganugerahkan keturunan seturut waktu dan cara, supaya kami pun tetap berbakti kepada Tuhan turun temurun. Akhirnya kami pun membawa segala pergumulan kami di hadapan rahmat-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Engkau Allah yang setia. Engkau mengulurkan tangan-Mu sehingga kami tidak pernah sendiri. Engkau setia dan turut bekerja, sehingga dalam segala pergumulan, semua mendatangkan kebaikan, semua dipakai di dalam cara Tuhan, menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami, dan jauh dari sempurna, maka ampunilah segala permohonan yang terselip saat kami berbakti kepada-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat Allah. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan kebaikan kami, tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong kami yang setia, dan juru syafaat kami yang sejati. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan, mengaturkan segala permohonan syukur dan syafaat kita. Kini kita penuhi bagian kita untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu mari siapkan diri untuk menerima pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, kuasanya terlebih besar.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi segala peristiwa kehilangan, termasuk bahkan saat kita kehilangan orang-orang terkasih, dengan sikap bijaksana sebagai Daud, karena ada kebangkitan, ada kekekalan. Dan biarlah kita tahu, Tuhan yang berdaulat mengawali dan mengakhiri kehidupan kita. Kini, arahkan hatimu kepada Tuhan, lanjutkan karyamu sebagai saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa Radio Petra FM edisi Selasa 1 September 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga ada atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi perkenan. Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya, saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu, tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu, ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Renungan hari ini berjudul, Koyakkan Hati Bukan Pakaian. Seorang ibu menyuruh anaknya membersihkan kamarnya yang berantakan. Anak itu dengan cepat memasukkan semua mainan dan pakaian kotor ke dalam lemari, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Saat ibu datang, kamar tampak rapi, lantai bersih, tempat tidur tertata. Namun lemari itu menyimpan semua kekacauan yang belum dibereskan. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita pandai membuat lemari untuk menyembunyikan dosa. Tampak saleh di gereja, tetapi hati masih dipenuhi iri, amarah, dan kesombongan. Di zaman Nabi Yoel pun demikian. Umat rajin mengoyakkan pakaian sebagai tanda duka, tetapi hati mereka tetap membatu dan menutupi dosa. Nabi Yoel membongkar kepalsuan itu dengan tegas. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan tidak tertarik ritual lahiriah yang dilakukan untuk menutupi dosa. Yang Allah rindukan adalah hati yang sungguh dibereskan, bukan sekadar dirapikan di permukaan. Pertobatan sejati adalah berbalik dari dosa dengan segenap hati. Mengapa kita berani membuka lemari dan membiarkan Tuhan melihat kekotoran kita? Karena Allah sendiri menyatakan identitas-Nya, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia rindu mengampuni. Kini dalam Yesus Kristus, dosa kita sudah diselesaikan. Di kayu salib, Kristus memikul sendiri segala kekotoran kita. Ia tidak menyembunyikan dosa kita, tetapi Ia menghapuskannya. Pertobatan sejati bukan sekadar merapikan hidup dari luar, tetapi membiarkan Kristus membersihkan hati kita. Inilah saatnya. Sekarang juga, hentikan kebiasaan menyembunyikan dosa. Bukalah hati, berbaliklah kepada-Nya. Jangan tunda lagi. Koyakkan hatimu, kembalilah kepada Allah yang pengasih saat ini juga.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, para pendengar Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara sudah berupaya untuk terus mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan juga perintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, demikian juga mengasihi saudara-saudara kita. Malam hari ini kita berjumpa kembali melalui doa malam yang kita adakan di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab sejak pagi, siang, sore, sampai malam hari ini, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Oleh karena itu, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, saat malam hari ini kami mengkhususkan waktu datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus, menaikkan puji syukur dan juga terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami dapat melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami dengan baik. Itu semua oleh karena Tuhan memberikan kekuatan hikmat bagi kami, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan besar kasih-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini kami para pendengar Radio Petra dimanapun kami tinggal berada, mengkhususkan waktu untuk datang ke hadirat-Mu di dalam doa syafaat kami. Malam hari ini kami hendak berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih buat setiap keluarga yang selalu hidup di dalam kasih. Baik kami sebagai para orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga kami. Dalam keseharian kami, kami terus berupaya untuk dapat mewujudnyatakan kasih damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu, kami ingin selalu mewujudkan keluarga kami ini sebagai surga di mana kami boleh berada tinggal di dalam kehidupan keluarga kecil kami masing-masing. Damai sejahtera Tuhan hadir bersama dengan kami semua. Oleh karena itu, kami sebagai para orang tua memohon anugerah Tuhan bagi setiap tugas tanggung jawab kami para orang tua. Berkatilah kami, jadikan kami para orang tua yang baik, yang tulus, bijaksana atas kehidupan keluarga kami, mengenakan cinta kasih Tuhan untuk selalu mewujudkan keluarga kami ini hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan kami, agar mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati buat anak-anak kami yang sekarang ini masih studi dari bangku sekolah paling bawah, PAUD, sampai di perguruan tinggi. Mereka dapat mengetahui dengan baik bahwa para orang tuanya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudnyatakan harapan mereka. Ketika mereka kami percaya untuk berstudi, mereka mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam belajar mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, bahkan juga membangun relasi yang baik dengan berteman dengan siapapun juga. Jagailah anak-anak kami sebab saat ini kami tahu bahwa kemajuan zaman teknologi IT semakin maju berkembang. Anak-anak kami selalu ingatkan memiliki filter untuk dapat menyaring hal-hal yang positif yang mereka harus lakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur kepada-Mu sebab anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami adalah anak-anak yang memiliki hati sebagai seorang anak, paham betul tentang kehidupan
keluarganya, orang tuanya, saudara-saudara tua, saudara mudanya, sehingga mereka pun juga merasakan kebersamaan di dalam kehidupan keluarga. Bagi anak-anak kami yang setelah selesai dalam masa studinya mereka akan mencari pekerjaan pun, Tuhan berkati mereka supaya anak-anak kami memiliki semangat untuk mendapatkan pekerjaan dengan baik, bahkan juga menciptakan pekerjaan untuk mencukupkan dirinya, demikian juga untuk berbagi bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka pun akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kami bersyukur sebab anak-anak kami yang sudah usai dalam masa studinya memperoleh pekerjaan dan mereka akan hidup dalam kehidupan keluarga baru pun, Tuhan berkati supaya anak-anak kami dapat memilih pasangan hidup yang seperti Engkau kehendaki, sebagai saudara seiman hidup di dalam Kristus, dan juga kelak mahligai keluarga yang mereka bangun adalah keluarga yang sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk anggota keluarga kami yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguatkan mereka, memulihkan mereka melalui setiap upaya yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, obat-obat, minuman, sari-sari makanan, demikian juga dari keluarga yang selalu mendampingi dan merawat mereka. Kami doakan untuk para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya Tuhan berkati mereka supaya mereka mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, baik dalam doa syafaatnya bagi dirinya, bagi siapapun, sehingga dalam setiap doa syafaat yang mengalir dari hati orang tua kami yang sudah kenyang dengan kehidupan, mereka memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang dapat dibagikan di dalam doa bagi anggota keluarga, anak cucu, dan siapapun yang mereka naikkan dalam doa syafaatnya. Bapa, saat ini kondisi ekonomi di bangsa kami sedang tidak baik-baik saja. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, demikian juga berbagai hal yang semakin membuat rakyat Indonesia ini terpuruk oleh karena konteks atau situasi kehidupan sekarang ini begitu sangat tidak mudah. Kami mohon berkat dari Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, effort semangat bagi kami supaya kami dapat melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang kami lakukan dengan sebaik mungkin untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Kami doakan untuk jemaat gereja dimanapun kami ada berada, Tuhan berkati supaya gereja-gereja Tuhan dapat menjadi pewarta-pewarta kasih bagi orang lain. Demikian juga gereja dapat mengembangkan diri dalam konteks kekinian, membaca situasi apa yang mesti harus dilakukan oleh gereja, sehingga kehadiran gereja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi bagi siapapun juga. Oleh karena itu, kami serahkan untuk kehidupan bangsa Indonesia di dalam anugerah Tuhan. Betapa sekarang ini kami merasakan prihatin dengan situasi keadaan di Indonesia yang tentu saja Allah tahu bahwa Indonesia sekarang ini membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang baik, yang handal untuk membawa bangsa Indonesia dari situasi yang sedang tidak baik, perekonomian yang berat, demikian juga dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Jadikan para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan untuk korban bencana di NTT, Tuhan berkati mereka, kehadiran gereja pun menjadi sarana untuk dapat mewujud nyatakan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami di NTT yang beberapa waktu lalu diguncang gempa yang cukup tinggi. Tuhan berkati supaya segera dapat dipulihkan, rekondisi di NTT nanti dapat berjalan secepat mungkin sehingga mereka pun dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Ya Tuhan, semakin bertambah waktu, semakin kami beranjak ke malam hari, saatnya kami juga akan berbaring beristirahat. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh beristirahat dengan baik. Tidak lupa kami berdoa untuk Radio Petra. Tuhan berkati Radio Petra yang selalu menemani kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya kepada-Mu ya Allah.
sebab kami ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu, bila di dalam doa kami ada banyak kesalahan dan dosa, kiranya Tuhan ampunkan. Kami sambut dengan penuh sukacita anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa malam, doa syafaat yang kita naikkan bersama-sama. Akhirnya saya Pendeta Agung Budiarta mohon diri dari Bapak Ibu Saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kita dengan baik sehingga besok pagi boleh bangun kembali dengan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?

0: Bagi sahabat Petra yang ingin dilayani lebih lanjut, dapat menghubungi hamba Tuhan dari YPPII Yogyakarta, yaitu Bapak Pendeta Joni Patinasarani di nomor HP 0812-3982-8644. Bapak Pendeta Joni Patinasarani, nomor HP 0812-3982-8644, atau dengan Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Ibu Eli Sinuraya di nomor HP 0852-9210-6775. Tuhan Yesus memberkati.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Stream.

dengan penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam, aku datang dengan persembahanku berupa kidung.

yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus.

Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Saya mengajak para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada, mari kita terus menaikkan puji syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kasih setianya, hari ini kita diperkenankan memasuki bulan September 2026. Kiranya para pendengar Radio Petra dimanapun saudara berada, selalu diberkati Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, kesuksesan, dan damai sejahtera. Amin. Melalui embun pagi, Selasa 1 September 2026, kita kembali akan mengkhususkan waktu mendengar, merenungkan firman Tuhan melalui radio kesayangan kita, Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Putiarta dari GKJ Kebon Agung Minggir. Sahabat Petra, tema embun pagi saat ini, setia dari awal mula, didasarkan dari Kitab Perjanjian Baru Wahyu 3 ayat 7-13. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur kehadirat-Mu oleh karena besar kasih-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana ada, diberkati oleh Tuhan terlebih pagi hari ini, ketika kami dibangunkan dari berbaring beristirahat, Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Hari ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas berupa pekerjaan dan juga pelayanan kami. Kami mohon hadirat Bapa menyertai setiap langkah yang kami lakukan dalam hidup kami, agar dimanapun Engkau menempatkan kami, hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu, embun pagi, firman-Mu yang menjadi suluh atas kehidupan kami akan menerangi dan menuntun kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13, saya berharap saudara-saudara akan membacanya dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13. Saya hanya membacakan salah satu bagian ayat yang menjadi nats pilihan kita untuk kita renungkan di ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia itu adalah kesetiaannya. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab
dalam relasi atau hubungan kita dengan sesama, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di sekolah, terlebih dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu sangat menyukai kesetiaan sehingga Dia berjanji untuk menjaga dan melindunginya. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi membutuhkan pembuktian lewat tindakan yang nyata. Untuk membuktikan kesetiaan, maka yang diperlukan adalah proses atau ujian di dalam kehidupan kita. Di dalam nats yang kita baca di saat embun pagi ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk melihat bagaimana luar biasanya jemaat Tuhan di kota Philadelphia. Mereka itu tidak memiliki kekuatan besar, tetapi mereka itu sungguh mampu untuk tetap mempertahankan iman mereka dalam kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan, kalau kita baca utuh, sesungguhnya jemaat di Philadelphia itu bukanlah jemaat yang dikatakan besar, mereka bukan juga sebagai jemaat yang kuat. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui bahwa kekuatan mereka itu tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa mereka itu bukanlah jemaat yang kuat. Kekuatan mereka itu kecil, tidak seberapa, tetapi mereka sungguh sangat setia kepada Tuhan manakala mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan oleh karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka itu diberkati oleh Tuhan karena mereka melakukan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana mereka telah menjaga firman Tuhan di dalam hati mereka, maka Tuhan pun akan menjaga dan melindungi mereka di dalam masa kesusahan yang mereka alami dan mereka rasakan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, belajar dari jemaat Philadelphia, penderitaan yang datang pada kita itu sebetulnya salah satu ujian. Di kitab Yakobus, Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia, tetapi Tuhan itu menguji manusia, menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jika kita tetap mau berserah dan bersandar kepada firman Tuhan, maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan, diberikan kepercayaan untuk menjadi berkat pula bagi orang lain, bagi sesama di sekitar kita. Bahkan kita juga akan mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah dan tentu pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Tuhan yang berotoritas dalam segala hal yang ada di bumi dan juga di surga. Dengan demikian, kita itu diingatkan agar memegang apa yang ada dalam diri kita, yaitu sikap tekad yang tidak berubah terhadap iman kita, iman Kristen, beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita sampai kepada kesudahan.
Inilah yang saya sampaikan bagi saudara-saudara melalui embun pagi saat ini. Setetes embun pagi akan memberikan kelegaan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita pun akan dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa kembali. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, di saat pagi hari ini Engkau memperkenankan kami semua untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur karena melalui Radio Petra, kami selalu dikuatkan melalui embun pagi, bahkan juga dalam kebersamaan di doa malam, dan juga melalui siaran-siaran yang lain yang diprogramkan oleh Radio Petra. Berkatilah Radio Petra, berkatilah sesama kami, saudara kami, keluarga kami. Lindungilah kami semua supaya hari ini kami dimampukan untuk melalui hari ini dengan baik di dalam berkat dan anugerah Tuhan saja. Ampunkan dosa kami bila mana ketika kami memperhatikan dan mendengarkan firman-Mu terdapat dosa bagi kami semua. Oleh karena itu kami mohon di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian para pendengar Radio Petra, embun pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Kiranya embun pagi ini akan memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan bagi kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Dan akhirnya, saya Pendeta Agung Budiarta mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Radio Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

Saudaraku, pandanglah sekelilingmu. Banyak jiwa-jiwa yang haus. Mereka perlukan kasih Tuhan.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
4: dan

0: lebih untung.
1: Mana kampus condong catur? Buka setiap hari. Mana kampus condong catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara. Mana kampus?
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kasih Tuhan yang tak bersyarat. Kasih Tuhan didasarkan pada karakter-Nya, bukan kelayakan kita. Firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10.
1: Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, apakah Anda pernah merasa Tuhan tak mungkin dapat mengasihi Anda? Nah, ayat bacaan hari ini menyatakan dengan jelas bahwa itu tidak benar. Tuhan mengungkapkan kasih-Nya dengan kata-kata, dan Dia juga memberi kita bukti yang cukup. Dunia ciptaan sendiri merupakan ungkapan kasih Bapa yang luar biasa pada kita. Dia merancang bumi sebagai tempat tinggal kita yang sempurna dan memperlengkapi kita dengan berbagai kebutuhan hidup. Tetapi ungkapan kasih-Nya yang terbesar diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan kekal kita. Dia mengutus Anak-Nya untuk menebus kita dari dosa, agar kita dapat diampuni dan diperdamaikan dengan Bapa. Lalu, mengapa kita kadang meragukan kasih-Nya? Alasannya bisa jadi karena kita memandang dari sudut pandang kita sendiri yang terbatas. Karena manusia sulit mengasihi orang lain tanpa syarat, kita ragu apakah Tuhan bisa. Atau mungkin kita benar-benar merasa tidak berharga. Bersyukur, kasih Tuhan bukan didasarkan pada kelayakan kita, tetapi pada karakter-Nya. Kita perlu tahu bahwa kasih bukan cuma yang Dia lakukan. Dia sendirilah sesungguhnya kasih itu. Bacalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Saudara pendengar, kasih ilahi adalah pertunjukan komitmen Bapa terhadap kebaikan terbesar kita. Dalam satu hal, kasih itu seperti ombak di lautan. Anda dapat berkata, aku tidak percaya pada ombak. Tetapi perkataan Anda tak akan menghentikan datangnya ombak. Demikian juga, apapun yang Anda lakukan atau rasakan tidak dapat menghentikan aliran kasih Bapa yang membanjiri hidup Anda.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
12: Petra.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Kami akan menemani Anda sepanjang pagi hari ini di awal aktivitas Anda dalam mempersiapkan semua hal yang akan Anda kerjakan hari ini. Di pagi hari yang penuh syukur ini, kami sudah menyiapkan lagu-lagu rohani yang siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra bisa menikmatinya dan menjadi teman yang menginspirasi bagi aktivitas Anda pagi hari ini. Kami juga sudah menyiapkan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Swanto dari GKJ Medari. Ada juga tuntunan kehidupan bersama Dr. Salah dalam Guidelines for Living dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan menyampaikan inspirasi kehidupan iman bagi sahabat Petra semuanya. Bagi Anda ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan di Radio Petra, kami menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama masuk dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan bersuka cita serta bersemangat untuk menyambut hari ini. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Mentari Sleman. Mari kita mulai hari ini dengan kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini. Dan kami akan memulai hari baru pemberian Tuhan ini dengan mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, memohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-18. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 18. Begini firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita, ya Tuhan, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang dari-Mu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkannya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita untuk hari ini adalah memilih. Ya, memilih. Nah, kalau kita membahas tema tentang memilih, satu, kita perlu sadar bahwa dalam hidup kita ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa memilih. Contoh, kita nggak bisa memilih untuk lahir di negara mana, gitu. Kita nggak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa, begitu. Kita nggak bisa memilih itu, gitu. Nah, tetapi ada lebih banyak hal yang bisa kita pilih, gitu. Jadi, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita bangun pagi, kita bisa memilih nih. Kita mau milih langsung bangun, gitu ya. Langsung beraktivitas, gitu. Atau kita memilih untuk, ya, diam sejenak, mensyukuri berkat Tuhan, termasuk merenungkan firman Tuhan dalam pun pagi seperti saat ini. Nah, itu kan sejak kita bangun pun ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, gitu ya. Nanti kemudian kita mulai beraktivitas, meskipun kita sudah punya rutinitas, tapi kita sebenarnya bisa memilih. Mau masak air, mau buka jendela dulu, atau mau nyapu, gitu ya, atau menyiapkan yang lain, gitu. Terus kalau kita misalnya berangkat bekerja, begitu,
meskipun sudah rutin juga kita lewat jalan tertentu, misalnya jalurnya lewat sini, lalu ke sana, lalu ke situ, dan seterusnya. Tapi tersedia banyak pilihan ketika kita di jalan. Mau belok kanan, mau belok kiri, begitu. Mau terus lurus, mau lewat jalan yang kecil, mau lewat jalan raya, terbuka pilihan. Mau kita mau makan hari itu, misalnya makan siang gitu ya. Kita, asal kita punya uang ya, tentu kita bisa pilih nih. Mau jajan apa gitu, mau jajan sate, soto, sop, misalnya gitu ya. Oke, kita tentukan kita jajan sate gitu ya. Oke, jajan sate. Kita mau makan sate siang ini. Nah, itu kemudian masih ada pilihan juga, sate apa nih? Sate ayam, sate kelinci kalau ada, sate kambing yang normatif gitu ya. Oh, kita putuskan sate kambing nih. Oh, sate kambing yang mana nih? Yang mau di dekat perempatan atau yang di setelah lampu merah misalnya. Nah, itu hanya soal makan, belum yang lain-lainnya begitu. Termasuk keputusan-keputusan besar kita. Kita mau bekerja di mana, kita mau menikah dengan siapa, kita mau hidup seperti apa, tersedia banyak pilihan. Nah, sahabat Petra dikasih Tuhan, di dalam kita memilih dan menentukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, mari kita ingat kembali Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat 8. Saya bacakan sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang karam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, yang kita pelajari saat ini adalah ketika kita menentukan pilihan untuk menjalani hidup seperti ini atau seperti itu, untuk memilih A atau B atau C atau D, untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hidup kita, yang perlu senantiasa kita ingat adalah mari mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan yang kita tentukan, yang kita pilih, yang kita jalani. Karena ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, sebagaimana di ayat 7 dan ayat yang ke-8 tadi, kita akan selalu dipelihara seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi pemeliharaan Tuhan itu akan selalu kita rasakan. Mungkin hidup kita tidak keren seperti apa kata dunia begitu ya. Tidak berpesta pora, bermewah-mewah ria atau apapun itu, tetapi kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan, kita dicukupkan, dan kita selalu disertai Tuhan, sehingga tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Sebaliknya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, mungkin ya, mungkin kita mencapai keberhasilan, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang dipuji orang, mungkin kita akan mencapai prestasi duniawi kita, tetapi pada akhirnya semua hal itu tiada artinya. Karena pada akhirnya semuanya hanya akan berakhir pada kebinasaan. Tiada damai sejahtera yang akan kita rasakan. Nah, jadi sekali lagi, kita sadar ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih, tapi lebih banyak hal yang bisa kita pilih, lebih banyak hal yang bisa kita tentukan, lebih banyak hal yang bisa kita pilih, lalu kita pilih kita mau hidup seperti apa, kita mau menjalani hidup kita dengan bagaimana. Jadi jangan pernah lalu kita patah semangat atau fatalis, atau kemudian merasa kita enggak lagi bisa berbuat apapun. Bahkan dalam kesusahan sekalipun, dalam situasi yang tidak mudah di tengah kehidupan kita, mungkin dalam penderitaan, dalam kemalangan yang kita alami, di sana kita tetap bisa memilih, mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mau bergantung kepada Tuhan, mohon pertolongannya, atau kita mau menyelesaikan persoalan kita dengan cara-cara kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita jalani hidup kita sebagaimana normalnya manusia menjalani hidup di tengah masyarakat. Dan meskipun kita mungkin tidak mau memilih sekalipun ya, untuk aku mau jalan hidup santai aja lah, gak terlalu harus milih ini atau itu, tetapi situasi hidup kita yang kita jalani akan memaksa kita untuk memilih. Bahkan kalau kita memilih tidak memilih pun itu kan sebuah pilihan. Nah, jadi kita menjalani kehidupan ini akan banyak hal yang harus kita pilih, entah dengan sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, dengan ikhlas memilih atau tidak ikhlas, tapi akan ada banyak hal yang harus kita pilih dan kita tentukan. Kita mau hidup seperti apa, kita mau hidup bagaimana. Nah, kuncinya adalah dalam setiap pilihan yang sedang kita pertimbangkan,
Dalam setiap pilihan yang sedang kita uji, dalam setiap pilihan yang kita tentukan dan kita jalani, mari mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita pada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk mengarahkan pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Selamat memilih dan selamat mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita pilih dan kita tentukan untuk kita jalani setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi edisi hari ini. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya. Bapa kami bersyukur, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, maka mampukan kami untuk dapat memilih setiap hal, menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan setiap pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus meyakini dan taat setia pada pilihan kami untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk menentukan segala sesuatunya dalam terang kehendak Tuhan. Biarlah kami setia menempuh jalan itu karena kami yakin dan percaya itu menyenangkan hati-Mu dan itu memenuhkan rancangan-Mu atas kami. Kami mau jalani hari ini, berikan hikmat pertolongan dalam kami memilih, menentukan, dan menjalani segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Bun Pagi di hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat menjalani hari ini dan selamat memilih menentukan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami Radio Petra 105.7 FM dan saya Eko Iswanto dari GKJ Sleman mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gusti memberkati. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Dan terima kasih bagi sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani yang sudah dikirim ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Dan bagi sahabat Petra yang masih ingin mengirim request lagu, sahabat Petra juga bisa mengirim ke nomor WhatsApp kami. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan untuk sahabat Petra semua. Kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat Petra yang sekarang ini sudah mulai bersiap-siap untuk bersekolah atau berangkat bekerja atau sedang beraktivitas di rumah. Semoga semua aktivitas sahabat Petra menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat Petra. Sahabat Petra, membawa sukacita ke dalam lingkungan kita akan memiliki arti besar dalam kehidupan banyak orang, termasuk kita juga yang membawanya. Dengan sukacita yang kita bawa, hal ini akan membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih sehat untuk bekerja, untuk belajar, untuk beraktivitas, sahabat Petra. Dan penting juga bagi kita untuk menjaga sukacita orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dalam keluarga kita, rekan kerja, atau di masyarakat, atau dimanapun sahabat Petra berada. Karena dengan menjaga sukacita yang dimiliki oleh orang lain, kita pun juga akan merasakan kegembiraan yang sama seperti yang mereka rasakan. Karena itu sahabat Petra, kami berharap sahabat Petra bisa saling menjaga sukacita satu dengan yang lain dan berbagi sukacita di dalamnya, sehingga hidup kita pun bisa penuh berkat dan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi sampai nanti kira-kira pukul 8 dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Dan menyembah Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama arahkan hatimu.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Love and inspiration. Petra 105.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda berkesempatan untuk mengajukan satu saja pertanyaan kepada Allah, apa yang akan Anda tanyakan? Apakah Anda akan menanyakan berapa umur alam semesta yang sebenarnya? Pertanyaan yang akhirnya akan menyelesaikan semua perdebatan tentang umur bumi. Ya, bisa jadi. Atau, akankah Anda mengajukan pertanyaan teologis, misalnya paradoks antara kehendak bebas dan kehendak Allah? Sebagian orang pasti akan mengajukan pertanyaan yang saya perkirakan tadi. Tapi menurut saya, pertanyaan Anda akan lebih mendekati ini. Tuhan, mengapa aku tidak bisa memiliki anak di saat orang lain ada yang mengaborsi bayi yang tidak mereka inginkan? Atau, Tuhan, mengapa umur anakku begitu pendek? Di minggu yang sama kami bertemu, lalu berpamitan dengan ayah mertua saya yang umurnya hampir 89 tahun. Sedangkan teman kami yang masih muda, baru 24 tahun, dan baru beberapa minggu menikah, dibunuh tanpa alasan oleh orang yang ia coba tolong. Joel England telah menabung dan membeli sebuah rumah kecil dan dengan sengaja menyewakannya kepada keluarga yang susah, mencoba untuk mempraktikkan kasih Kristus dan dengan caranya sendiri mewujudkan rekonsiliasi rasial. Akibat dari rentetan peristiwa yang ganjil yang terlalu rumit untuk dijelaskan di sini, ia dibunuh. Mengapa Tuhan? Mengapa seorang muda yang baru lulus dari Moody Bible Institute dan menikahi kekasihnya serta sedang menyiapkan hidupnya bagi pelayanan Kristen tiba-tiba kehilangan nyawanya dengan tragis? Meskipun